0: ཉེ ཡང དེན ཅེ ཐུ ཅེ དེ ཧུབ ཐོང རེ ཆེ ཐེར དུས པའི མི ཚང མེ ཆག པར ཙམ པ རྒྱ ཆེ ཆེ ཐུ དོར དུག པར ཉེ ཡང ཡང ན ཆག དུ ཙམ པ དོར བ དེ ཅི ཞིག ཚུན ཞི ཞུ པར ཁོང ཚོས ཆག པར ཙམ པ དོར ན ཅ ཤི ཤིང ཁེ ཐང པར ཆེ མི ཇུང བའི དེན ཅེ རེ ཟེར དེ དར ང རང ཐེར ཅུང སེ ཡིན སོང བ ཅ གབ ཤིན ནས ཉེན པོ ལ གི བུ གིན དུ པའི ཉེ ཡུ མི ཐེ ཚོར གཅིན ཆེ ཧ ཅང ཅོ བ ཆུང ཤི ཤུ ནས ཆིར ཆིན པ ཡིན ཅུང སེ ཅི ཤང ཁི ཝུ དི ཅི གི ཉེ ཉི ཅེ སོང ད བ ཐུན ཅུབ ལ གི ཛར སོང ནས ཆང དང ཤང ཁི ནེ ཚུ གོར གན ཅི ཤུ པར ཁོང ཁོང ལུ དུན ཅུ དུན གུ སིན དོ ཀྱང རིག པ མི སེ བ ཐང ང གི མི ཅུ བའི གང ངེ ཅི ཡང མེ པར དམ མ བ ལ ཐོག པ མེ པ ཞི དུ ཉེ ཉི གི ཁོང ལ ཚམ ཅི ཤུ ཤིང རང ཉེ ངོ ཅུ ཤུ ཅི ཐོམར ཁེ གི ཡུ ལུང པ དེ ངོན ཁེ ཆུང བ ནས ཐན དེ ཕར ཁེ ནེ ཚུ དུ དུ ཤིག སུང རོ ཤུ པར ཁོང ཁེ ཨུ ཐུ ངེ ཡུ ཅ བ ཤིག ཅེ དེ དམ ལིང ཁེ ཨུ ཙམ ཆུང དེང ང མོ ང ཁེ ཐུ སུ ས ཅ དེ མི མི ལུང དུང ཡར སི གུན ཆོ བེ ཐ ཡེ ཛ ཐང ཤི ཡིན གེ ལ རིམ ཤིང ས ཤི གུ གུ གི ཏོབ ལེ ཆེ སན ཅིན ཁེ ཅེ མོ ཁ རུ ཕག ཤིང namde chenggyul chindu chiwe lodar yegwe mebar kawa pati sachimbu khangki gyekham su gyuru tine lo mangbu shik song chamsu yanggyar rengchung chochang ki gyuwa thang dune yar chola gyun changwe sashi chung yundian chen thu gyur kyang ne thir chodwe chebe mi mede dangmi rita ki pasa dabur ne yutu na tu jeshi ki tse chang nagchu kabe chongba jorda jen shik zhu yu tu ca zong pe pe lam par di chou su xiak du jie bar yu di zhuk le tun ki tun kin zon pe za sang chu sang jen ki yu ke bar wa xik du guang pe qi mi ti reng yu tu lo ji rang ki nang yu po mu ni la chu re gan na yong xie tang da cha wu xin du san wan xik zhe ne yu di dak du sung war ngak pe yu ki ming yang po mu chang dang tu to ba re se teng dong ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཆང ནག ཆུ ནས ཡོང བའི ཕོ མོ ཉི དེ ཡུ ཁེ སོང མ ཆོ ཆིང གར ལ ཤིན དུ ཐེ བེ ཡུ ལ ཆོ ཆིང གར གི ཀྱང ཁོ ཉི ལམ ཐུ ཁ ཆ ན རེ ཁང ཡང མེ བེ གོན ཐང པོ ཉིན ཛེ ཅིང ཐར ཕོ མོ དེ ཉི ཡུ དེ ཤི ཅེ བ ལ ཆོ ཆིང གར ཁོ རང ཡང རི ཕ གི ནེ དེ ཡུ ལེ ཚུ ཐུ གུན ཤུ ཛེ བ རི སེ སུ དུ ཅེ བར nga rang ki sim nang chung ngwa char ki nam ba shi ki di a la la chang na chu cho ki chu ching ga se wa ti nie pe yu tang kha da nie bu ji ne ti tan da chang na chu san zam dem shung cho su yue ba ma se di ri yu be ning ri se wa di tang ha jang zha we ji ning ri se wa shi gang dem shung me ti ri yo ji me shi po mo chang dang shang di sa che che yip tang ji long ki gui ba kang la de yang chang nak chu thang dem shung chua ki sa cha thang ha chang zha bu du ngwa ma yam chen ri ang xi tie ta wa thun zhu la gi ka me ki chua yang de ri ri sa cha di tu chi yang chang nak chu thang seng shu ru yang ba jin so ki min chang khang de yo ri seng shung ben chang ne yin se we me mo kam da se wan xi tan dang su shu che yu se wa nga ran ji xi xin de ki dun ba rab du ba de མམ ལག དེ ཤུག སར དེ ནས ཐ ཅི ཙམ ཡོད དམ ཁོང གི ཞེན གི གེ ཅར ལེན དོན ཐུ པམ སོ ཐི ཤིན ཙེ ཅེ མེ དུ གི དུ དེ ངེ ཉི དེ མོ སོ ཅར མོ དུ མནི ང རང ཆེ ཕང སིམ ཅུང སེ ཤི དུ ཡོ པར དེ ཉེ བུ ལག གི ཨོ ན ཕོ མོ ཆང དང ཤན གི ཆོ ཤི སང ཙམ ཅི དར རེ ཅི ཐི སོང བར ཕོ མོ ཆང དང དེ ཕོ ཅུ བེ ཡུ ཐང ནོབ ཆོ མོ ཉང རོ ཁང མར སོ ཐང ཅེ ཤིང ཆང ཤན ནག ཅེ ལ ཅེ དེ ཡོབ རེ ཅེ ཐང dawa lagi tengdung pomochang dangshan ki ngachi tugi gyuwa tang. Tishin tugab rimchong ki yuji sikyong lemlu ne changdang mangzo ki chowe jikshi yusui kumshi tudun zirik so ngochu che chongme. Tita ni gen samshu lagi yangzho lemi tu gyebar sewe dir dube ngewa kanyang mache. Tidar janji le tun lekbar chubdi Ningkong yu zamsi ki tuyusu ngay ni sugen langgor yang jor chungwe. Tar pomo changdang shan ki uji tsu ki tong tangje rishik rung yu lungbada byu changdang yang mutine. Sojin pomo yonzu tang nejin nuejin kangsan lajik cho chingar ningrik genin chenpo sola chide yang yang logi lar yang loja ki cho su chir dogba le. Tang ti atang ye tang yang tang sum tang ti atang tang ki tang gula cha la pa ba tam che ser cha ri ser cha dang la mo shu pa ro nang pa sa tem be chor ser she jun pa ti a phe le chip e tha ta ti tha du sen na ti ge ji ti ma tha ser yang gyo ba mi tang ti atang tang ki tang gi na cha la pa ba tam che yu cha ri yu cha dang la mo shu pa ro nang Pase majik belar yusho jun, mati ame lichip itakta. Ti takdu sinna tige jik, ti mata sinna gyoba mi. Tang ti atang tangki tangsham na, cha la pheba tamche tongcha ri. Tongcha tangla mershu phebro nang, gwenchin sinje gela tsoktun bu. Puti ngayi lichip itakta. Ti takdu sinna tige jik, ti mata sinna gyoba mi. jibe pomo changdang mangchui shi zi di lemlu tue du changso. Sengen nama cho, chamde li du tirin dawe ki kurkan shibe le zin di, shusam taga shiag yin. Tengde li zin ki shibshi chenggui nangken miya la tang, zhaju jiksu tang yin jun jie ge jun yin. Nama lingge, simja nanggo. Singe nam tso ngan chu dak bar mi lu jin chin se le guen se che shu yo ba le che zan lu kam di tan li a tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi ma du we le
1: la xi za le sa ju chu mu chu tu gun de ne se ju li a tang de na jie ni me ji tun som gi xia la na lo le cha nyong zam da num nyong zam ngar jin nyong zam da ka zin nyong zam na bu yi ne da ki lang gi gu su bie mie dong wo xie tan si we pa jie yong si ma ba le
0: xu zan le Sato chungmi tsui tuigyu ne se ju liya tandu na ya, tang nung xin ki chang ra liya chue tsui rinpo tang, sam sa tsui rinpo nambi yi na, ya wu shi zha du li.
1: Tang na ji, di ma zi kirang ge chokwe di maang zam chue nambi yi na, kirang yu gu su nime wu si la, nang no jing ki mo jibu chi, yon di yon la.